osum yare awanya wo osum accident ya awanya wo hey osum eka awanya wate osum amani awanya wo osum atama awanya wo osum yesa fire awanya wo